Okay, langsung aja 90.3 NBSFM Sukabumi's number one hits music station. Lagi pada ngapain insan muda? Udah pada sarapan belum? Yang belum sarapan yuk sarapan dulu. Semangat terus aktivitasnya ya. Dan kali ini insan muda Cika bakalan kasih kamu informasi terlebih dahulu nih. Nah, informasi kali ini tuh ya insan muda datang dari Sukabumi pastinya ya insan muda. Nah, ini tuh insan muda ada nih kegiatan yang penuh inspiratif ya dari warga kampung Cicohag, Desa Padaasih, Kecamatan Cisaat nih insan muda. Di mana nih mereka tuh ya memiliki semangat gotong royong yang masih terjaga kuat ya di tengah masyarakat insan muda. Puluhan warga dari RT 44 dan RT 45 ya bahu membahu melaksanakan pengecoran jalan lingkungan menuju tempat pemakaman umum pada Selasa 30 Juni 2026 malam ya. Kegiatan yang dilakukan secara swadaya tersebut bertujuan meningkatkan aksesibilitasi ya dan kenyamanan masyarakat menuju TPU yang selama ini menjadi fasilitas penting bagi warga sekitar insan muda. Meski berlangsung pada malam hari, antusiasme warga pun tidak surut insan muda ya, walaupun mungkin capek sama kegiatan di pagi sampai sore gitu kan, tapi malam hari mereka tuh masih memiliki semangat nih untuk mengerjakan pengerjaan jalan ini insan muda ya, bergotong royong dengan penerangan lampu darurat yang dipasang di lokasi. Warga bekerja sama-sama nih ya, mengangkat material, mengaduk semen hingga meratakan cor beton di sepanjang jalan yang sebelumnya masih berupa tanah dan berbatu. Pastinya nih insan muda, kekompakan warga pun semakin terlihat ya dengan penggunaan mesin pengaduk semen ya yang membantu mempercepat proses pengerjaan insan muda. Kehadiran alat tersebut juga membuat proses pengecoran lebih efektif nih, sehingga pekerjaan dapat berjalan lancar meski dilakukan hingga larut malam. Wow, keren banget ya insan muda. Pastinya nih kegiatan ini tuh harus banget diapresiasi ya. Dan menurut salah satu warga di sana gitu ya insan muda, pembangunan jalan tersebut nih menjadi bukti nyata ya bahwa semangat kebersamaan dan kepedulian sosial masih tumbuh di tengah masyarakat ya. Dan warga juga berharap pengecoran jalan dapat dilanjutkan secara bertahap ya hingga seluruh jalur menuju TPU selesai dikerjakan. Selain itu mereka juga berharap adanya dukungan dari pemerintah desa untuk pengembangan sarana dan prasarana lingkungan lainnya di kampung Cicohog. Betul banget nih ya, masa harus di awali dari masyarakat dulu, harus dicontohin dulu ya insan muda. Semangat terus pokoknya nih buat bapak-bapak yang super duper keren ini ya, yang pastinya nih benar-benar ini tuh luar biasa banget ya. Bekerja sama gitu kan ya untuk memperbaiki fasilitas umum untuk kenyamanan bersama, walaupun capek gitu kan ya, tapi tetap ya semangat terus ya walaupun pengerjaannya sampai tengah malam katanya. Nah, habis ini Cika bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya buat kamu insan muda, jadi pastiin kamu station terus.

Okay, kemudian 82.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi insan muda. Ya, senang banget nih masih ditemenin sama Chika. Di acara joggingnya ya. Dan kali ini Chika bakalan kembali kasih kamu informasi. Kalau tadi kita udah bahas info tentang Sukabumi ya, di mana ada warga gitu kan ya, di kampung, salah satu kampung di daerah Cisaat yang bergotong royong untuk memperbaiki jalan ya, walaupun sampai tengah malam gitu kan. Sekarang nih insan muda, Chika bakalan kasih kamu updatean info tentang kebakaran di TPA Jatiwaringin insan muda ya. Dan setelah beberapa hari gitu kan insan muda kebakaran, nah kondisi terkini gitu kan pada Rabu malam tadi insan muda, api tuh semakin membesar ya. Kebakaran yang melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten belum berhasil dipadamkan hingga Rabu malam, insan muda. Kencangnya tiupan angin membuat kobaran api terus membesar dan merambat ke area tumpukan sampah lainnya. Pantauan CNN Indonesia di lokasi, api masih membakar gunungan sampah hingga pukul 10 malam hari tadi, insan muda ya. Asap tebal pun terus membumbung. Sementara insan muda, petugas gabungan dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Provinsi Banten, insan muda masih berupaya menjinakkan kobaran api. Kebayang gak sih insan muda gitu kan ya, ditumpukan sampah, banyak plastik gitu kan, banyak kertas mungkin, itu kan rentan banget ya buat terbakar. Jadi luar biasa banget nih insan muda upaya pemadamannya. Nah, kondisi di lokasi semakin menyulitkan proses pemadaman ya, karena angin yang bertiup kencang nih membuat api tuh terus meluas. Petugas pun harus bekerja ekstra untuk mencegah api merembet ke area lain, termasuk pemukiman warga ya di sekitar TPA. Nah, asap pekat akibat kebakaran juga ini berdampak pada para jurnalis yang meliput sejak Rabu pagi ya. Salah seorang pewarta di Kabupaten Tangerang, Jepri Junaidi, mengaku mengalami sesak napas, cepat lelah, dan pusing akibat paparan asap serta minimnya oksigen di lokasi. Pasti lah ya insan muda kebayang gak sih. Selain itu juga nih sejumlah warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi karena asap mengepung kawasan.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, so we're at 93.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Gak kerasa ya insan muda, waktu terus berlalu. Udah jam 8 lebih 45 menit aja ya. Dan kali ini insan muda Cika bakalan temenin kamu lagi ya dengan informasi-informasi terbaru nih. Terutama nih kali ini tuh buat kamu pecinta film Indonesia. Nah, Cika punya rekomendasi film yang wajib banget kamu tonton ya. Film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Nah, film ini tuh bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah ya, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Bayangin gak sih insan muda ya, di tengah konflik, situasi gak mudah, terus harus terpisah dari ibu. Nah, di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah ya, mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit ya, tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vinuci Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya ya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini tuh siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. So nih buat kamu yang penasaran juga nih sama cuplikan resminya dulu nih, kamu bisa tonton official trailer Tanah Runtuh sekarang ya di Instagram resmi @DennisSiregarProduction. Jangan lupa juga nih langsung cek ya jadwal penayangan di bioskop tersayangan kamu dan booking tiketnya sekarang juga. Dan by the way nih insan muda, karena waktu juga nih udah menunjukkan di penghujung acara, waktunya Cika untuk pamit. Terima kasih buat semuanya ya. Dan maaf juga kalau misalkan selama siaran terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Abis ini bakalan ada Shiva yang temenin kamu di Indonesia Satu Aja. Jadi wajib banget buat stay tune. Cika pamit, see you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

92.3 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi insan muda. Aduh, di pagi harinya nih insan muda ya, seperti biasa di sini Shiva yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depannya sampai dengan jam 11 siang nanti nih, berarti tentunya di acara Indonesia Satu Aja. Memutarkan 100% track Indonesia nih. Jadi buat kamu nih yang mau request lagu Indonya, seperti biasa langsung aja ke sosial media kita di Facebook, Instastory-nya juga boleh banget nih insan muda ya. Di Facebook-nya di Radio NBS FM Sukabumi ataupun di Instastory kita di Instagram-nya namanya @nbsradio ya, buat kamu yang belum tahu insan muda. Pokoknya langsung aja gas dari sekarang nih insan muda sebelum nanti makin ngantri ini, karena nanti juga siapa bakal live TikTok juga ya di TikTok kita di NBS FM Sukabumi gitu kan. Dan biasanya ini tuh acara yang paling ditunggu-tunggu banget. Jadi biasanya tuh banyak banget nih yang request tuh membludak nih insan muda. Jadi daripada kamu nanti gak keputerin requestannya, mending dari sekarang deh ya gas request.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Insan muda, kamu lagi cari handphone baru, tenang, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana, kamu tuh mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa, mau... pokoknya bisa banget ya cicilan 0% ansuran gitu kan ya, hanya dengan KTP aja. Mau COD juga bisa juga nih Insan Muda. Karena ini si Mastel tuh adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, pokoknya masih banyak lagi deh ya. Dijamin pokoknya terlengkap dan juga pelayanannya juga ramah banget deh ya. Pokoknya langsung aja kunjungi si Mastel Pusat nih yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau ini cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga nih tentunya update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857 21 621 621. Serangnya belanja di si Mastel.

Akin Sa Muda 92.3 Best FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Masih bareng Syifa nih Insan Muda, tentunya di acara yang paling ditunggu-tunggu banget ya, acara Indonesia Satu Aja. Oke, dan di sini sebelum Syifa bacain untuk requestan-requestan dari kamu nih Insan Muda ya, di sini Syifa ada sedikit info dulu nih buat kamu mungkin yang lagi cari film gitu kan ya, film-film yang seru apa sih gitu kan ya buat ditonton di bioskop gitu. Nah, Syifa ada rekomendasi nih Insan Muda ya, yang dimana nih film ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia nih Insan Muda ya, dengan cerita yang kuat, emosional, dan juga penuh ketegangan juga nih. Salah satu film yang wajib kamu tonton nih adalah Tanah Runtuh nih Insan Muda ya. Jadi film ini tuh bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah gitu kan, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Jadi emang di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit ya, tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Jadi nah, film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujarwo ya, dan juga dibintangi oleh Vino G. Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya, dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata nih. Pokoknya film ini tuh siap deh bawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus juga emosional nih Insan Muda ya. Dan buat kamu nih ya yang penasaran sama cuplikan resminya gitu kan sebelum kamu tonton, bisa banget ya kamu langsung aja ke Instagramnya @denisiregarproduction ya, itu official trailernya, karena emang udah ada juga, karena emang udah tayang juga sih sebenarnya ya. Ini tuh udah tayang dari 25 Juni kemarin ya Insan Muda ya, jadi buat kamu yang mau nonton langsung aja ya amankan tiketnya dari sekarang. Oke, okay, deh Insan Muda, dan kita di sini udah jam segini aja ya. Kita bakal langsung aja buat masuk untuk untuk bacain requestan dari kamu nih Insan Muda. Kita bakal baca dari Facebook kali ya. Facebook dulu. Coba kita lihat ada siapa aja nih di Facebooknya nih. Ada dari Berita Kekembarin yang udah hadir dari Tamora Medan City katanya. Selamat pagi Mbak Syifa, salam sehat dan selamat tugas ya. Terima kasih, selamat pagi juga ya. Ada juga dari kamu Zaki Makarim nih, katanya pagi Teh Syifa request lagunya Arsi Widianto featuring Tiara Andini yang cantik. Terima kasih Teh, sehat selalu. Ini udah langganan banget ya sekarang ya, lagunya pasti lagu cantik. Cantik apa? Tapi emang enak sih lagu Tiara Andini yang itu, aku juga suka sih ya. Oke, okay, dan sekarang kita bakal bacain yang ada di TikTok kali ya. Karena Syifa juga di sini udah live juga nih Insan Muda, jadi buat kamu yang mau sambil ngobrol-ngobrol santai bareng Syifa juga nih langsung aja ya. Gas sekarang ya ke live TikToknya di NBS FM Sukabumi. Oke, okay, kita langsung aja bacain. Tadi tuh ada dari Kazulia nih. Ya udah, ini ya udah gabung lagi aja nih Kazulia nih ya. Pagi Kak Syifa, boleh request katanya lagunya Remuk dari Angie. Boleh dong. Aduh, lagu Remuk ya. Pagi-pagi kita sudah disuguhkan dengan lagu yang galau banget. Aduh, galau banget nih pagi-paginya nih Insan Muda pada kenapa sih? Ini juga ada dari Kak Am ya, katanya aku mau request lagunya Give On Heartbreak Anniversary. Tapi gak bisa nih kalau lagu-lagu yang barat ya, karena kalau di jam segini tuh biasanya cuma lagu-lagu Indo aja, karena udah judulnya aja udah Indonesia Satu Aja gitu kan. Jadi gak bisa diputerin nih untuk lagu-lagu yang selain lagu Indo gitu kan ya. Terus juga di sini ada dari Quotes Deep Daily, asik kata-kata hari ini. Selamat pagi, izin request lagunya Takkan Terulang by Vanessa Zi ya katanya, dan juga Roni Parolian. Takkan Terulang, coba aku cek dulu ya lagunya. Oke, okay, lagunya aman ya, Syifa simpen berarti di track ketiga. Dan satu lagi kita bakal masuk ke Instagram kali ya. Ini kasihan yang IG nih belum dibacain. Oke, okay, kita lihat coba di Instagramnya, di Instastory-nya ada siapa aja. Oke,
Okay, di sini ada dari Kak Tizania underscore, katanya mau request lagunya Cegil Nabila Takiyah katanya, dan Jaga Terasa Samuel Cita. Jadi mau yang mana nih? Soalnya dua requestnya. Satu aja cukup ya. Mungkin di sini Syifa pilih yang lagu yang pertama di requestnya aja kali ya, yang Cegil dari Nabila Takiyah. Ih, Cegil, siapa nih Cegil? Okay, dan kita sekarang bakal langsung aja dibuat puterin langsung lagu-lagunya. Ini yang pertama ada lagunya dari Tiara Andini ya, featuring Arsi Widianto, Cantik.

Oke, Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Shiva nih, Insan Muda. Ya tentunya di acara Indonesia Satu Aja, memutarkan 100% track Indonesia. Oke, ya, dan di sini kita masih di acara yang sama ya, di acara request nih Insan Muda. Tapi nih sebelum Shiva bacain requestan-requestan lagi, Shiva ada info dulu buat kamu nih Insan Muda yang mungkin lagi cari-cari apa namanya tuh film baru gitu kan buat ditonton di bioskop nih. Tenang aja nih Insan Muda ya, ini tuh Shiva tuh ada rekomendasi film yang dimana nih film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional dan penuh ketegangan juga nih. Salah satu film yang wajib kamu tonton ini tuh adalah Tanah Runtuh nih Insan Muda. Jadi film ini tuh bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Nah, di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujarwo ya, dan juga dibintangi oleh Vino G. Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang kerasa nyata, film ini tuh pokoknya siap deh bawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional juga. Pokoknya buat kamu yang penasaran banget sama filmnya, langsung aja sekarang gas nonton ke bioskop ya, ke bioskop terdekat kesayangan kamu, pokoknya deh bareng orang spesial juga. Bisa bareng teman, bareng pasangan, bareng siapa lagi ya, bareng keluarga bisa, asal jangan bareng selingkuhan aja gak sih. Pokoknya langsung aja gas tonton sekarang ke bioskop deh Insan Muda ya, karena emang filmnya juga seru banget. Oke, okay, dan di sini kita bakal langsung lanjut lagi nih buat bacain lagi ya requestan-requestan dari kamu nih Insan Muda ya. Sekarang kita bakal masuk di Facebooknya dulu. Tadi tuh di Facebooknya ada dari siapa ya, aku lupa. Bentar-bentar, kita lihat dulu di Facebooknya ada dari Kak Eli Agustin yang udah hadir ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Shiva katanya. Pekarungan Sukodono Sidoarjo hadir, makasih. Ada juga dari Kak Came Mustika yang udah hadir, terus juga Kak Itnai-Itnai. Ada juga di sini dari Kak Mat, request lagunya Perunggu Pikiran Yang Matang, boleh ya. Pikiran Yang Matang, lagu Perunggu, Perunggu juga nih. Pikiran Yang Matang boleh, lagunya Shiva simpen di track yang pertama ya. Terus kita lanjut lagi, kita bakal lanjut sekarang ke TikToknya. Tadi tuh di TikTok udah cukup banyak nih yang request nih Insan Muda ya. Sebentar, sabar sabar. Tadi tuh ada requestannya dari siapa ya tadi ya. Oke, okay, ya tadi tuh di sini tuh ada requestannya dari Kak ini ya, dari Kak Irlen katanya mau request lagunya Lepaskan Diriku ya, dari Jirox ya. Lagunya udah Shiva simpen di track yang kedua. Dan lanjut lagi ada dari Kak ini, Batagor Kang Opik, asik Batagor Kang Opik gak tuh. Katanya mau request lagunya Slang Anyer 10 Maret, boleh banget, lagunya juga aman, udah Shiva simpen di track yang ketiga nih. Terus tadi tuh ada juga dari KDNZZN katanya mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace, boleh banget dong ya. Dan satu laginya di sini ada dari Kak Meadmi underscore nih, pengen request lagunya Kasih Jangan Kau Pergi dari Yoda. Wih, Yoda Idol ya ini berarti. Oke, lagunya udah aman ya, dan sekarang kita mungkin langsung aja buat puterin nih lah untuk lagu-lagunya. Yang pertama ada lagunya dari Perunggu, Pikiran Yang Mata.

Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Aduh, berakhir di Januari ya. Sedih banget nih ya lagunya. Ini nih pada galau-galau ya hari ini untuk requestannya nih. Pada kenapa tuh kalian teh pada galau-galau atau insan muda? Oke, di insan muda nih karena waktu juga gak kerasa ya, udah jam 11 kurang nih waktunya Shiva untuk pamit insan muda. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari jam berapa tadi ya? Dari jam 9 pagi sampai jam 11 siangnya. Dan abis ini kamu bakal ditemenin bareng dengan Kevin dan juga Chika ya di acara selanjutnya, di acara FYP berarti ya. Jadi kamu nih buat yang apa sih namanya tuh, penasaran banget sama berita-berita yang lagi viral ada apa aja, nanti langsung aja jam 11 siangnya langsung join gak sih ya. Oke, dan di sini Chief yang bertugas pamit sama muda nih. See you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Okay, so we're doing 93.3 on BSFM Sukabumi's number one hits music station.
1: Halo, Samuda. Wih, kita siaran bareng lagi ya, siang-siang.
0: Setelah sekian lama ya.
1: Bener, soalnya biasanya aku sendirian terus nih makan siangnya.
0: Dan yang pastinya nih insan muda, kalian makan siangnya hari ini sama apa nih dan sama siapa nih?
1: Jadi jangan lupa juga insan muda ya buat makan siang, walaupun mungkin sekarang kamu lagi libur ya sekolahnya. Gimana ya, walaupun libur makan mah gak bisa libur gak sih, harus tetap makan.
0: Harus tetap makan
1: biar fokus kita tuh terjaga, karena kalau misalkan fokus gak terjaga itu bisa membahayakan diri kita.
0: Betul.
1: Bisa membahayakan orang lain di sekitar.
0: Jangan sampai lupa makan ya, yang dilupain tuh cukup mantan, makan mah jangan dilupain.
1: Betul, soal fokus di jalan ya, itu betul. Bisa juga berpengaruh nih, gara-gara kita gak makan atau kita ngantuk, itu bisa bikin berbahaya, bisa menyebabkan korban jiwa juga.
0: Betul, dan Kak nih ngomongin tentang jalan ya, ini tuh ada yang lagi viral banget, di mana ini tuh terekam CCTV ya, kecelakaan nih yang melibatkan sepeda motor dan juga balita nih.
1: Aduh, lagi terulang ya.
0: Aku tadi waktu lihat video ini pertama kali jujur kaget banget.
1: Iya, maksudnya motornya kenceng banget nih, dia nggak lihat kanan kiri, terus mamanya meleng juga, anaknya di belakang, kasihan ketabrak jadinya kan.
0: Aduh, makanya nih insan muda ya, ini tuh ya seorang balita dilaporkan menjadi korban tabrakan setelah tertabrak sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi ya di sebuah gang sempit nih.
1: Iya, benar banget.
0: Nah, rekaman yang beredar insan muda di media sosial memperlihatkan detik-detik insiden tersebut dan memicu perhatian warganet terhadap pentingnya keselamatan berkendara di kawasan pemukiman.
1: Betul sekali, dan berdasarkan informasi yang beredar juga nih, balita ini tuh selamat memang, dan hanya mengalami luka ringan aja walaupun terpental jauh ya. Dan meskipun demikian, peristiwa ini menjadi pengingat juga agar setiap pengendara tuh selalu mengurangi kecepatan, ningkatin kewaspadaan serta mematuhi aturan lalu lintas, terutama saat melintas di lingkungan padat penduduk yang banyak dilalui pejalan kaki dan anak-anak. Dan anak-anak nih ya, biasanya kalau ada di jalan, itu kadang spontan tiba-tiba lari, bisa tiba-tiba sato, bisa tiba-tiba tiduran gitu, dan itu bisa berbahaya. Nah, kalau misalkan kita lagi di pemukiman, usahanya jangan kebut-kebutan. Ini
0: betul.
1: Dia di video CCTV ini emang sengebut itu, padahal posisinya di gang sempit di jalan.
0: Benar gitu. Banget gitu kan ya. Padahal gitu kan, kalau misalkan di gang itu usahakan ya pelan-pelan aja, santai aja bawanya, karena biasanya kalau di gang itu banyak banget anak kecil gitu kan ya. Dan kadang orang tua tuh kalau di gang gitu, ah ya udahlah dari rumah di gang ini gitu kan, lebih santai, lebih ngawasinnya juga mungkin lebih kayak enggak seketat kalau di jalan raya ya, karena namanya ya udah di gang gitu. Tapi nih insan muda, inilah ya pentingnya kita sebagai pengendara untuk berhati-hati.
1: Jadi memang kita harus selalu menjaga apa namanya, tata krama ketika berkendara, karena berkendara tuh ada etika ya. Etika yang dimana perlu kita tegakin biar selamat.
0: Betul.
1: Semuanya insan muda ya, karena kan resiko di jalan tuh kadang kita ketabrak, kadang nabrak, dan semoga hal seperti ini gak terjadi lagi.
0: Amin.
1: Buat orang tua nih yang sama anaknya itu terkadang suka lalai nih.
0: Betul.
1: Apalagi di jalan raya itu anak kadang bisa tertabrak atau tertemper, dan itu bisa berakibat fatal. Jadi kita harus ngejaga anak kecil biar selalu ada di dekat kita.
0: Betul ya, jangan pernah apa ya namanya, lepasin pandangan kita dari anak kecil, apalagi masih balita. Karena nih kalau kita meleng dikit aja nih ya, kalau kita nengok dikit aja,
1: bikin
0: anak kecil udah
1: ya?
0: Sampai kemana gitu, proyeknya tuh udah luar biasa.
1: Udah luar biasa, takutnya diculik juga, ada orang yang jahat, dan ya masih kita harus aware juga sama keselamatan kita.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: we could be.
1: Waduh, Kak, kayaknya hari ini cerah banget ya.
2: Betul, cerah banget nih. Enaknya sih sekarang makan es pisang hijau dulu. Minum-minum yang seger tuh kayak es jeruk ya.
1: Nah.
2: Yang sweet cool kayak aku.
1: Gila. Terus biasanya kalau sore-sore cerah, enaknya kalau kita jogging enggak sih, lari-lari kayak gitu?
2: Iya, biasanya kalau misalkan panas, nanti kan sore harinya tuh cerah, ada senja. Nah, enaknya buat jogging biar kita sehat dan bertenaga ya, muda.
1: Bener,
2: ini tuh sebenarnya investasi buat masa depan enggak sih, olahraga, lari itu buat menguatkan diri kita, bisa nurunin berat badan juga, apalagi yang lagi kardio tuh.
1: Apalagi nih orang-orang yang kardio tuh biasanya mereka tuh larinya bukan di pagi hari. Yeah, tapi justru sore, siang ke sore.
2: Betul.
1: Bahkan aku aja aneh banget kalau adik aku gitu kan, dia mau kardio dan nurunin berat badan, dia larinya kayak jam 2, jam 3. Kamu teh sehat gitu kan?
2: Iya, tapi memang manusia seperti itu. Karena biar lebih terbakar lagi asam muda. Dan larinya tuh biasanya jauh-jauh juga.
1: Bener.
2: Ada yang muterin Kota Sukabumi, ada yang muterin apa namanya, Lapdek gitu ya.
1: Biasanya dan, kan mereka tuh punya target jarak tersendiri kan.
2: Betul, ada targetnya di situ. Dan biasanya ada satu aplikasi tuh yang namanya Strava. Dan itu biar kita tuh bisa nge-tracking sejauh apa sih kita berlari. Uish. Gitu. Dan kita ngambil rute mana aja. Dan itu biasanya kan GPS ya. Tapi ini kabarnya lagi rame nih, bahwasannya si Strava ini sekarang berpajak ya.
1: Waduh, benar-benar nih ya, insan muda ini tuh viral banget di mana-mana. Karena banyak banget ya pengguna Strava ini. Apalagi yang hobi banget olahraga gitu kan, hobi banget jogging. Dan itu insan muda ya, pengumuman dari Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ya, resmi menunjuk 7 entitas digital baru nih sebagai pemungut pajak pertambahan nilai.
2: Yes,
1: perdagangan melalui sistem elektronik nih insan muda ya, termasuk nih aplikasi pelacak kebugaran berbasis GPS Strava. Waduh, kok bisa gitu, kenapa sih gitu kan ya. Dengan penunjukan tersebut nih, biaya langganan Strava Premium kini dikenakan tambahan PPN sebesar 11% loh.
2: Iya, lumayan gede ini.
1: Bener.
2: Untuk ukuran aplikasi ini sebenarnya gede banget sih Samuda. Dan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Ingyadiana Rismawanti itu dia juga mengatakan ya, penunjukan ini mencerminkan semakin luasnya cakupan pemungutan PPN PMSE seiring berkembangnya ekonomi digital. Hingga 31 Mei 2026 sebanyak 233 pelaku PMSE itu sudah memungut dan menyetorkan PPN dengan total penerimaan mencapai 40,55 triliun rupiah. Bah, gede.
1: Waduh,
2: banget ya.
1: Bener banget nih. DJP juga ini menegaskan akan terus mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis digital ya, guna memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Waduh,
2: iya.
1: Sekarang semuanya serba dipajakin ya.
2: Dipajakin dan neken juga sebenarnya, karena orang-orang tuh kayak udah di fase kayak aduh, ini bukan dipajak, dipalak ini. Soalnya Strava loh, ini ukurannya itu apa namanya, cuman tracking lari doang gitu. Masalahnya Strava bukan sesuatu yang bisa bikin investasi naik gitu, bisa bikin kita banyak duit gitu, kayak jualan online. Enggak, ini cuman aplikasi tracking doang, basisnya GPS.
1: Kalau kemarin kan kayak semua kayak content creator harus bayar pajak, itu masih kita wajarin
2: karena itu menghasilkan.
1: Iya, betul.
2: Di situ samuda pedagangnya, penjualnya, afiliator, semuanya mendapatkan untung. Tapi kalau di sini cuman lari doang, nge-tracking doang, masih dipajakin 11%.
1: Waduh.
2: Lagi. Emang agak lain sih peraturannya.
1: Mau sehat
2: ini.
1: Aja ya, harus bayar pajak nih insan muda.
2: Terus orang-orang gimana coba responnya?
1: Apa tuh?
2: Responnya itu kayaknya ini malah pada mau ngapus Stravanya, bukannya mau bayar pajak. Kayak udah malas banget kayaknya, udah nambah-nambah pengeluaran aja.
1: Bener.
2: Makanya kenapa orang-orang zaman dulu mereka tuh punya tabungan sampai bisa beli rumah. Kalau zaman sekarang anak-anak Gen Z tuh kesusahan banget buat beli rumah, karena ternyata banyak banget pungutannya gak sih.
1: Bener, mau makan pun ada pajaknya ya. Belanja ada pajaknya. Sekarang mau jogging gitu kan ya, mau lari aja ada pajaknya. Nanti lama-lama kalau kita bernafas juga kayaknya harus bayar pajak.
2: Betul sekali Samuda. Jadi memang ya makin banyak pajak ya, jadi makin susah juga pekerjaan kita. Dan itu itu yang bisa bikin kenapa Gen Z itu kayak susah banget kalau mau beli rumah.
1: Wih.
2: Di era sekarang ya.
1: Curhat ya.
2: Oh. Iya, kalau aku ngeliat orang-orang tua zaman dulu tanahnya banyak-banyak loh.
1: Benar.
2: Tanahnya banyak-banyak, kebanyakan pada punya rumah. Kalau sekarang kita punya rumah pun KPR.
1: Betul. Iya gak sih? Dan itu pun berat banget sama pajaknya terus meningkat ya, iya setiap tahunnya.
2: Waduh.

Oke, selamat ya. Masih barengan Cika dan juga Kak Kevin ya. Tapi kali ini Cika bakalan kasih kamu informasi dulu nih, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa banget. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja loh. Mau COD bisa juga. Simastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Nah, selain handphone baru, Simastel juga ada handphone second, aksesoris handphone, terus juga kamu bisa servis handphone ya, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. So, segera kunjungi Simastel Pusat You yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, ataupun cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di Simastel. Jadi insan muda buat kamu ya yang lagi cari smartphone gitu kan ya, langsung aja ya ke Simastel.

Okay, and so then it's 2.3 and biasa FM Sukabumi's number one hits music station. Wow, insan muda kalian udah tahu belum nih? Ada film yang wajib banget kamu tonton ya. Film ini berjudul film Tanah Runtuh. Waduh, kebayang gak sih dari judulnya ya, Tanah Runtuh gitu kan ya. Nah, film ini tuh diangkat dari konflik nyata yang pernah terjadi di Indonesia loh. Nah, dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan, film ini menjadi salah satu film yang wajib banget kamu tonton ya. Nah, bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan ya di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit ya tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Jibastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini tuh siap nih membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Nah, buat kamu yang penasaran ya sama trailernya, kamu bisa tonton di Instagram resmi @denisiregarproduction. Jangan lupa langsung aja ya dicek jadwalnya di bioskop kesayangan kamu sekarang, dan jangan lupa langsung tonton bareng orang tersayang kamu.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, semoga gak kerasa nih waktu terus berlalu. Ya, waktunya Chika dan Kak Kevin pamit undur diri.
1: Betul, semoga thanks for all and sorry to say kalau kita ada salah-salah kata ya di sini.
0: Betul, Insan Muda. Jangan kemana-mana karena abis ini bakalan ditemenin sama Abi ya di acara selanjutnya, Insan Muda. Jadi kepoin terus.
1: See you next time and bye. Bye-bye.

Welcome to Bunder NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's good, jangan sama udah gedas tenang. Gimana kabar kamu hari ini? Moga dalam keadaan baik dan sehat. Pokoknya ya, geng kedes kak. Dejubudoyo. Dan ya, Abi yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan kali ini di acara Asia Pop Culture Special ya, insya Allah hari Kamis. Of course dengan track-track K-pop dan juga J-pop ya. Sobat kamu pengen requestin, tinggal cantumkan aja di question box Instastory ataupun di Facebook Radio NBS, ataupun kamu boleh request di TikTok NBS FM ya. Karena Abi lagi live ya, insya Allah. Dan cuma itu, Abi juga bakal spill untuk berita up to date seputar musik K-pop dan juga J-pop ya. So, apa aja yang lagi happening? What's the new for today, brother?

Todoroki, kayak denger lagu Miki Matsubara tuh kayak back to GDM era gitu. Ya gak sih? GDM era atau kayak yang so so na na na na na na. Itu sejenis-jenis gitu kan. Itu kayak Japanese old song itu kayak kerasa banget gitu Insamoda. You know what I mean? Let's go, baby. Depending lagi Stay With Me. Karena lagu itu tuh apa namanya? Banyak yang apa sih kayak jadiin sampel lagu Stay With Me tuh, apalagi di jadiin sampel sama One and Only. Itu dijadiin rap versionnya tuh. Sumpah di udah mulai dari tahun berapa ya tuh nge-sample lagu-lagu old Japanese itu. Itu tuh kalau enggak salah tahun 2020 itu udah mulai banyak ya. Udah mulai banyak, udah mulai marak pokoknya kayak lagu-lagu Jepang yang old Japanese song gitu dijadiin sampel buat musik rap, hip hop, estetik gitulah. Contohnya kayak ada Basco, One and Only, terus juga siapa lagi ya, Lil Bubblegum, itu semua tuh pakai lagu, nggak semua juga sih, ada beberapa yang emang blow up gitu pakai sampel lagu Japanese. Ini orinya nih. Anyway, sebelum ke requestan yang sama udah, Abi mau up dulu seputar berita musik J-pop dulu ya, ntar K-pop abis ini. Karena ada sesuatu yang mungkin kamu tahu, karena ada boy group Jepang ya, BE:FIRST namanya, rilis lagu yang berjudul Missing. Yang dimana collab ini bersama siapa coba? Ini DJ Insamoda collabnya. Nah, mereka tuh kenapa rilis lagu ini tuh buat ngerayain anniversary kelima mereka. Nah, jadi grup idol Jepang BE:FIRST itu resmi ngerilis single ke-10 mereka yang berjudul Missing sebagai bagian kedua dari proyek perayaan ulang tahun kelima. Ya, pokoknya happy anniversary ya for BE:FIRST, dan moga makin blow up lagi, makin banyak lagi karya-karyanya bisa bersaing di dunia musik industri global. Dan lagu ini kembali mempertemukan BE:FIRST dengan produser musik asal Inggris. Yap, ini kedua kalinya mereka collab bersama Jonas Blue. Nah, setelah sebelumnya bekerja sama dalam lagu Don't Wake Me Up. Kamu yang tahu kan itu Jonas Blue. DJ apa sih? DJ yang udah dari dulu yang terkenal dengan lagu apa ya? Yang Rise gitu kan, lagu-lagu bisa juga Abi suka puterin kalau misalnya ke bagian jogging. Lagu Jonas Blue ya, Missing mengusung genre dance pop dengan sentuhan melodi emosional. Nah, lagu ini mengisahkan perasaan rindu, penyesalan, dan harapan yang masih tersisa setelah sebuah hubungan berakhir. Nah, aransemen dimulai dengan petikan gitar akustik sebelum berkembang menjadi musik dance khas Jonas Blue. Nah, perilisan lagu ini juga dibarengi dengan video musik yang menghadirkan aktor Airu Kubozuka sebagai pemeran utama. Video tersebut mengambil lokasi syuting di Thailand dan menampilkan kisah seorang pria muda yang berjuang menghadapi ketenangan mimpi dan kenyataan saat ditinggal ke luar negeri. Aha, dinas ya. Bertempur dengan dunianya. Kamu bisa juga lihat tuh Missing di kanal YouTube-nya BE:FIRST sendiri ya. Itu dalam kurung story version. Nah, itu ada kayak story-story yang gitu insang udah. Bahkan ini untuk versi apa namanya yang dance praktisnya ya, ini juga udah di up 18 jam lalu, jadi kayak masih fresh gitu ya kan. Kalau misalnya kamu pengen cover gitu kan, itu boleh tuh, udah ada tutorialnya dari artisnya langsung. Dan ya, langsung aja kita bacain, kita bakal playin sama daya tapi di bawah lagu BE:FIRST ya, karena kita bakal simak lagu kayak apa ya. Ada Cemeng Mustika dari Gia Anjar Bali ikutan gabung, dari Aba Waiso juga ya, Gia Anjar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Kang Abi, selamat bertugas sampai tuntas, katanya dari Amyursaurus Eima Zusa. Asia Pekwacara Anyong Hasyo Bro Abi, aku Hashima panggil aja Ima. Mau request lagu NCT Dream yang Best Friend Ever, kalau gak ada ganti Ice Pain judulnya Dirty Work aja. Samnya buat kayak biasa My Kakak Online, makasih Gemawo Arigato, semangat siarannya Gambate Kudasai. Fighting and hope your day is going well. Hope you have a nice day also ya buat Kak Hechima. Kakaknya mana kok enggak komen? Biasanya suka komen juga buat adikku ya. Buat adik online. Tapi ada ya masih adik kakak online. Kok zaman kakak adik online tuh kapan ya itu? SMP kayaknya. Kakak adik kayak gitu tuh. Bentar ya, aku cari dulu ini yang apa namanya, yang di requestnya ya, bentar ya.
ada kok Kak Hai Cima ini, Penny NCT Dream yang best friend ever, aman, aman banget. Dan sisanya ini Abi gabung dengan yang request di live TikTok Abi ya, karena di sini ada lagu Riz, Longshot, Day6 sama tuh yang so stay tuned with another some K-pop update. Stay tuned.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi di Asia Pop Culture. Sekarang udah hampir masuk interval kedua ya, jam 14.58. Tapi sebelum lanjut ke berita K-pop J-pop ya, Abi punya something interest buat kamu yang mungkin mau nonton ke bioskop ya, apa di Sekolah Mumi, di Movieplex gitu ya kan. Karena ini lagu sih. Karena ini film udah tayang dari tanggal 25 Juni 2020. Nah, yaitu ada film yang diangkat dari salah satu yang emang based on true story di daerah Poso, yaitu Tanah Runtuh. Dengan cerita kuat dan juga emosional, film ini siap membawa kamu ke penuh yang bisa bikin kamu tegang lah istilahnya ya. Ya, film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Nah, di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, terus juga kehilangan dan juga kemanusiaan. Nah, film ini disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino G. Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang pengen penasaran ya, pengen nonton cuplikan resminya. Nah, official trailer Tanah Runtuh udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisregarproduction. Jangan sampai kelewatan Insan Muda. Ya, Abi juga masih live ya di TikTok Abi FM buat kamu yang pengen request. Tadi kan ada yang request juga long shot tuh. Tapi kamu tahu gak tuh anggota long shot itu ada yang sempat cedera ya dan sedang mengalami pemulihan dulu. Ya, dia tuh terkilir Insan Muda ya. Dan Woojin Longshot ini jalani operasi bahu. Abi lama kayaknya dengdek deh, kayak apa sih, kayak dengdek tuh bahasa Indonesia. Ya kayak naik sebelah lah gitu maksudnya tuh. Atau emang lagi cedera aja gitu. Oke, kita bakal simak. Ini Abi kutip dari kpopchart.net ya. Nah, baru-baru ini salah satu anggota Longshot yakni Woojin tengah fokus melakukan pemulihan usai menjalani operasi bahu karena cedera dalam waktu yang lama. Nah, Woojin berbagi kabar terbarunya pada penggemar lewat Instagram berupa sebuah foto dirinya tengah pemulihan dengan caption, baru-baru ini saya merasa tak nyaman saat beraktivitas, jadi saya menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, perasaan khawatir penggemar meningkat sehingga sang idol pun kembali mengabari lewat platform Bubble bahwa ia sempat berusaha menghindari operasi. Ternyata operasi tersebut sangat diperlukan ya. Kasihan sekali. Ini ada husbunya siapa ini? Husbu dari Longshot. Kasihan banget ya. Apalagi ada dislokasi ya. Nah, dislokasi tulang yang menyebabkan benturan tulang, robekan labrum, dan juga putusnya ligamen. Ngeri banget. Menandakan bahwa ia juga harus mengurangi pergerakan berat. Jadi kayaknya untuk produktivitas, kayaknya dia bakal ambil istirahat dulu, take rest mungkin ya, sampai pulih lagi. Longshot adalah boy group naungan Morvision yang milik Jay Park Insan Muda yang debut pada 13 Januari 2026. Jadi ini tuh line up baru tahun 2026 ya, namanya Longshot. Tadi kita udah nyimak ya, yang Never Let Go, lagu cerai itu lagi. Dan ya, kita bakal lanjut lagi untuk bacain komentar kamu ya. Di Facebook ini ada siapa nih? Fitri Haryati dari Cikarat pengen request Boom Pala dari Lesa Raffi. Sayang spesial buat anakku dan suami ya. Dan Abi makasih. Bentar, Lesa Raffi. Belum masuk. Yang Boom Pala. Mau yang lain gak Lesa Raffi-nya, Kak Fitri? Paling Abi ke requestan lain dulu ya. Kalau ada waktu ntar Abi bacain lagi. Dari Ahmad Hudori, assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Abiraga. Semoga sehat selalu. Jakarta hadir request lagu Babes dari Octave Band. Oh, ini lagu K-pop J-pop doang ya, Bang Ahmad. Salam buat Uli Agustin Cil, Socha, Dodi, dan buat semuanya. Thank you. Oke, sama-sama. Sementara Abi bakal play dulu beberapa requestan yang udah di request di

Live, ada Spy Air, I Wanna Be OST ini nih. Gintama. Apa sih ini anime yang ada romansnya tapi kehalangan komedi? Apalah, ada aja gitu ya kan ini anime yang selalu kehalangan genre itu. Terus deh, John.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Umpah-umpah atau tumpah-tumpah? Apa bahe-bahe? Bahe. Itu lagunya dari Red Velvet in Samuda ya. Dan Abi masih temenin kamu di Asia Pop Culture kali ini di jam 15.25. Tapi sebelum Abi up lagi in Samuda ya, sebelum up lagi ke berita K-pop dan J-pop lainnya, Abi punya sesuatu buat kamu yang mungkin pengen cari HP baru. Ada semasal ya solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Nah, kalau misalnya mau cicilan, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD juga bisa banget. Nah, si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Master juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Master. WhatsApp-nya di 0857-2162-1621. Senangnya belanja di si Master. Oke, insan muda. Tapi bakal up ya seputar berita apa nih sekarang? Sekarang J-pop ya, insan muda. Sekarang another idol lagi. Sekarang itu dari SKI48 ya. SKI48 umumkan Asia Tour 2026 siap temui penggemar di Hong Kong dan juga Taipei. Ya, tidak ke Indo. Tapi it's okay, insan muda. Mungkin ntar ada mampir ya, loncat dikit ke Indo. Lalu kalau SKI48 tuh jadi keinget lagu yang summernya, insan muda. But ya, kita langsung meluncur ke beritanya yang dikutip dari Overseas Idol. Grup idol Jepang SKI48 resmi mengumumkan penyelenggaraan SKI48 Asia Tour 2026 yang akan membawa para anggota bertemu langsung dengan penggemar di berbagai wilayah Asia. Nah, kabar ini langsung disambut antusias oleh para penggemar yang telah lama menantikan penampilan internasional dari salah satu grup populer dalam keluarga 48 tersebut. Nah, tour Asia kali ini dimulai dari tanggal 23 September 2020 di MacPherson Stadium Hong Kong. Dua hari kemudian SKI48 akan melanjutkan perjalanan ke Taipei, Taiwan dan tampil di Clapper Studio pada 25 Desember 2026. Konsepnya bakal gimana ya ntar ya? Ini di Clapper Studio yang semudah ya. Apa konsepnya bakal sesuai dengan SKI48 seperti biasanya? Nah, kedua konser tersebut diperkirakan akan menghadirkan berbagai penampilan serta lagu-lagu populer yang telah menjadi favorit para penggemar selama bertahun-tahun. Sebanyak 16 anggota dijadwalkan ikut serta dalam tur ini, termasuk Haruka Kumazaki, Anmi Kurashima, Miyo Nomura, Ruka Inoue, Kaho Sato, Yuka Asai, Ayaka Ota, Anzu Omura, Yuwa Kawamura, dan sejumlah anggota lainnya ya. Nah, pihak manajemen juga mengingatkan bahwa susunan anggota dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan jadwal dan kondisi kesehatan masing-masing member. Seperti itu yang terpenda ya. Ya, tidak ke Indo sih. Tapi Allah. When ya, ke Indo ya. Oke, insya Allah Abi bakal lanjut lagi untuk bacaan komentar kamu. Di sini ada siapa lagi nih? Ada Eli Agustinco ya. Dari Pekarungan Sukodono Sidoarjo hadir katanya. Selamat sore. Sore kembali ya. Gak mau request nih. Ada Amir Udin juga dari Itnai juga ya. Dari Ciamis hadir katanya. Oke, ini udah ada berapa requestan sih sebenarnya dari TikTok aja kita gabung saja. Sementara itu kita bakal simak dulu lagu SKI48 yang mau tour Asia 2026.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi di Asia Pop Culture. Kali ini udah jam 15.49 ya. Atau rasa kita sudah di penghujung acara. Tapi sebelum Abi closing, Abi punya something interest buat kamu yang mungkin pengen nonton gitu, something di bioskop. Nah, ada film yang keren banget, Insan Muda, yang udah tayang tanggal 25 Juni 2026. Yap, dia tuh film Tanah Runtuh. Jadi film Tanah Runtuh ini diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu di Poso. Nah, dengan cerita yang kuat, emosional dan penuh ketegangan, salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisregarproduction. Dan jangan sampai kelewatan. Dan ya, thank you buat kamu yang nyimak, dan maaf di Rebi jika ada salah kata selama siaran. Sampai jumpa minggu depan di acara Asia Pop Culture lagi di hari yang sama, di jam yang sama, dengan penyiar yang sama. So, abis ini ada Bang Kevin bakal temenin kamu di acara Prime Time. See you again. Bye-bye. Annyeonghaseyo. Arigatou gozaimasu.

Miliki Only One 92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat sore samuda. How are you today? Dan Kevin kembali mengudara temenin kamu di prime time. Di hari kedua di bulan Juli samuda, dan Kevin temenin kamu selama 3 jam sampai jam 7 malam dengan lagu-lagu enak pastinya yang temenin afternoon tea or coffee-nya kamu samuda. Dengan pemandangan yang oke gak sih samuda? Feeling aku sih nanti ada sunset ya. Dan Kevin bakal muterin lagu-lagu enak, terus juga info traffic nih, barangkali kamu butuh info lalu lintasnya di sore ini, baru pulang kerja atau kamu lagi di perjalanan. Dan gak lupa juga Kevin bakalan spill informasi update lainnya ya. Jadi buat semuda jangan kemana-mana, jangan pindahin frekuensinya kamu. Kevin bakalan live juga di TikTok NBS Radio. So station only one, 92.3. Be strong and keep shining on.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu, ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Looking only on 92.9 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Insya Muda kamu masih Kevin temenin di prime time. Dan di sini Kevin mau kasih informasi buat kamu yang lagi cari-cari handphone baru nih. Barangkali kamu pengen beli handphone baru, Insya Muda Kevin ada rekomendasi toko handphone yang recommended buat kamu datengin. Nah, ini namanya Smartel. Sama di solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Smartel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Smartel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin deh terlengkap. Dan dengan pelayanan yang pastinya ramah banget. Segera kunjungi Smartel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Smartel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga ya update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Smartel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-21-621-621. Senang ya belanja di Smartel. Ya, dan Insya Muda Kevin di sini bakalan spill untuk info trafficnya nih di wilayah Sukabumi. Dan yang mana di wilayah Sukabumi untuk sekarang overall sih aman. Cuman memang di beberapa titik ada sedikit kemacetan, termasuk di Jalan Ahmad Yani nih, daerah sibuk ini tuh nggak henti-hentinya ya, Insya Muda ya. Nah, ini padat merayap di Ahmad Yani sekitaran ini sampai dari pertigaan Jalan Manggis ya sampai ke perempatan atau lampu merah Jenderal Jaksi Stasiun Timur. Nah, ini ada pemadatan yang lumayan panjang nih Samudra, dan abis itu lancar sedikit. Dan kembali padat dan kemacetannya itu terjadi di pertigaan Gang Lipur di Samudra sampai pertigaan Jalan Ciwangi. Ya, memang area City Mall ini tuh selalu padat merayap ya. Tapi untuk sore hari ini lebih ke macet sih Samudra. Dan sisanya nih di jalan yang lainnya tidak ada kemacetan yang signifikan sih. Aku lihat-lihat ya, Jalan Siliwangi aman, terpantau lancar. Jalan RM Marta Dinata hanya ada sedikit pemadatan, salah satunya di seberang ini atau Serba Selamat disambut, tapi itu hanya pemadatan kecil. Terus lagi di Jalan Bayangkara, coba kita masuk ke Jalan Bayangkara ya, dari pertigaan Jalan Surya Kencana. Nah, di sini aman lancar, kamu bakalan ketemu sama kemacetan itu tuh di sekitaran pusat oleh-oleh aja nih, di sekitaran Gang Kasuari. Tapi sisanya aman, Insya Muda. Aman lancar, tidak ada kemacetan dan pemadatan sampai nanti kamu keluar di perempatan Degung. Untuk jalan lainnya nih, Oto Iskandar Dinata atau Otista terpantau untuk sore hari ini lancar jaya, sampai tidak ada kemacetan dan pemadatan. Justru yang ada pemadatan itu tuh sekarang di jalan ini, Tipar, Insya Muda, ada juga jalan tembusan Stasiun Timur. Jadi buat kamu yang melewati jalan Tipar ada sedikit pemadatan, dan jalan Stasiun Timur nih buat kamu yang mungkin habis dari stasiun, ini panjang banget sih sebenarnya untuk jalan tembusan Stasiun Timur ini. Dari mulai stasiunnya sampai keluar kamu di jalan Oto Iskandar Dinata ini padat merayap ya. Nah, kalau untuk daerah Ciawul nih, atau jalan RA Kosasi, atau juga jalan Nasional 3, ini pusatnya kemacetan sih kalau di Sukabumi, Samuda. Dimulai dari pertigaan Pintu Hek sampai pertigaan Gang Masjid, ini macet di dua arah. Terus juga di sekitaran Gang Juli sampai ke Jalan Samsi juga ini ada pemadatan menuju arah Sukaraja ya. Arah sebaliknya ini lancar. Terus lagi dilanjut lagi di ini ya, SPBU Pertamina Kibodas nih, sampai ke Jalan Ciawul Pasir, ini lumayan padat Insya Muda. Dan untuk sisanya lancar Insya Muda. Kamu bakalan ketemu lagi dengan pemadatan itu di sekitaran pertigaan Jalan Subang Jaya sampai Jalan Ciandam. Abis itu lancar sampai ketemu di pertigaan Selakaso. Nah, di sini Samuda macet yang menurut aku tuh panjang banget di Samuda. Jadi di jalan pembangunan itu tuh macetnya dari sekitaran ini toko bangunan Jembar 2 ini benar-benar panjang. Biasanya nih ya kalau di jalan Selakaso macetnya itu tuh mau keluarnya aja nih di ini di kampus STKIP Bina Mutiara biasanya. Nah, sekarang lebih jauh lagi Samuda untuk kemacetannya itu di bawah di Samuda. Di toko bangunan nih Samuda di sini sampai nanti kamu keluar di jalan Selakasonya itu macet, bahkan untuk terakhirnya itu di Hermina. Jadi lumayan macet nih Samuda buat kamu yang melewati jalan pembangunan Selakaso, biasanya kamu yang melewati ini jalan Lingkar Selatan.
nanti keluar di jalan pembangunan. Nah ini nih yang bikin macet tuh. Di sini biasanya banyak kendaraan yang beroperasi Samuda. Dan untuk titik akhirnya kemacetan itu tuh di ini Samuda, kantor Pos Sukaraja ya. Jadi cukup panjang sekali. Oke, sementara Kevin Spill sampai situ dulu. Samuda buat kamu yang lagi di jalan, pokoknya hati-hati di jalan ya, jangan kebut-kebutan. Samuda utamakan keselamatan. Dan kayaknya sekarang kan euforianya lagi Piala Dunia ya. Kita puterin deh Samuda official lagu World Cup-nya dari Shakira nih featuring Burna Boy.

We're looking at only one 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan Isam Muda, kamu masih Kevin temenin di sore harinya di prime time. Dan sekarang udah jam 17.37 menit ya. Hari semakin larut, Isam Muda. Dan yang mana Kevin di sini bakalan ngebahas satu informasi Isam Muda mengenai BBM, bahan bakar minyak. Dan ini ada kabar baru ya, soal minyak yang jadi terobosan terbaru untuk mobil diesel, namanya BBM B50. Ya, jadi pemerintah itu tuh lagi bersiap yang ngeluncurin bahan bakar minyak jenis baru, yaitu biodiesel B50, dan kehadirannya itu bakalan menjadi lanjutan atas program mandatory B40 yang saat ini masih berjalan ya. Dan yang jadi pertanyaannya, apa sih B50 itu? Ya mudahnya, B50 ini merupakan campuran 50% biodiesel atau fatty acid methyl ester atau FAME, dan ini berbasis kelapa sawit dengan 50% solar fosil, dan artinya kandungan biodiesel yang digunakan lebih tinggi 10% dari B40. Yang itu loh yang kemarin aku bilang bahan bakar so sweet, solar sawit. Ya BBM ini tuh yang sebenarnya diklaim juga sudah melalui beragam macam pengujian, yang mana ini tuh dilanjutkan dengan uji penggunaan B50 juga pada mesin diesel sejak Desember 2025 kemarin. Ini mulai di akhir tahun di sejumlah sektor pengguna, yaitu otomotif, angkutan laut, mesin, dan juga alat pertanian. Nah, mesin dan alat berat tambang juga termasuk, bahkan sampai kereta api dan pembangkit. Nah, sektor otomotif ini menjadi salah satu fokus utama dalam memastikan kesiapan implementasi B50, termasuk melalui uji jalan pada kondisi operasional harian. Dan sampai kemarin, di bulan April, Isam Muda, hasil sementara uji jalan ini menunjukkan penggunaan B50 pada kendaraan diesel ini berada dalam kondisi aman dan tidak ditemukan kendala yang signifikan. Nah, lalu uji jalan kendaraan kategori di atas 3,5 ton seluruhnya itu sudah selesai juga melaksanakan target jarak tempuh 40 ribu km, sedangkan untuk di bawah 3,5 ton itu baru sampai 40 ribu km dari target 50 ribu km. Dengan kondisi mesin yang filter bahan bakar dalam kategori baik ya, ini Samuda. Oke, dan ngomongin soal target dari B50 sendiri ini Samuda, untuk dipahami aja sih, kebijakan ini tuh dirancang dengan sejumlah tujuan, yaitu salah satunya mampu menekan kebutuhan impor solar secara signifikan, bahkan berpotensi menghilangkan impor untuk jenis solar tertentu apabila implementasinya itu berjalan optimal, Isam Muda. Dan selain mendukung ketahanan energi nih, program biodiesel juga nih diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi. Pemerintah itu mencatat implementasi B50 itu berpotensi menciptakan nilai tambah bagi industri kelapa sawit nasional sebesar 24,68 triliun. Wah, I love sawit. Nah, program ini juga diperkirakan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja lebih dari 2,2 juta orang di sepanjang rantai fasok industri sawit dan juga energi semuda. Dan dari sisi lingkungan, penggunaan biodiesel ini mendukung agenda transisi energi dan juga penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK. Dan implementasi B50 ini diperkirakan mampu menekan emisi sampai 46,72 juta ton setara karbon dioksida ya. Dan itu yang sama dari aspek yang namanya makroekonomi. Berkurangnya kebutuhan impor bahan bakar fosil ini diperkirakan menghasilkan penghematan devisa sampai 157,28 triliun rupiah. Angka yang fantastis, bukan? Dan Insan Muda, informasinya ini kami ikuti di laman CNN. Buat apa? Ya biar kamu lebih tahu lagi, Insan Muda, bahwa dari B40 itu ada lanjutannya, yaitu B50, Insan Muda.

Pilokey, only one 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Dan semoga kamu masih Kevin temenin di malam harinya ya sekarang. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib juga buat semuda yang beragama muslim, yang lagi di jalan hati-hati di jalan juga. Dan buat kamu yang mau beli HP baru, di Simastel aja. Ya, buat semuda yang lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Nah, di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Nah, buat kamu ya mager mau COD-an, bisa di Simastel. Simastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, Samuda, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Nah, buat kamu yang pengen tanya-tanya untuk informasi lebih lanjutnya yang Samuda, kamu bisa hubungin WhatsApp officialnya di 08 5721 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

We're looking only 192.3 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Issa Muda. Sekarang udah jam 18.43 menit dan di sini Kevin yang bertugas harus untuk pamit dari ruang dengar kamu karena udah di penghujung acara ya. Thanks for all your station yang selalu itu saya kalau Kevin ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu malam ini. Jangan lupa buat makan malam, Issa Muda. Bahagia selalu buat Issa Muda yang lagi sedih. Udah jangan sedih-sedih, Issa Muda. Hidup cuma sekali, masa harus sedih ya kan? Udah pertengahan tahun juga nih, resolusinya yang belum terwujud segera diwujudkan. Masih ada setengah tahun lagi, Issa Muda, sebelum nanti bikin resolusi baru. Dan semoga kamu sehat-sehat biar kita bisa bertemu di lain hari ya. See you next time, man. Bye-bye. Ask yourself.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas,

ulang tahun atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65 Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna. Closer to the music.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
2: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
1: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, only one 92.9 BS FM Sukabumi is number one hits music station.
1: Halo insan muda, selamat malam.
0: Ya, dan kembali mengudara kita di sini temenin kamu di Teror Frekuensi.
1: Ya, selamat di depan yang sama ada bareng Haidar dan juga
0: Kevin ya. Jadi buat semuda nih, sekarang udah waktunya kamu share pengalaman horor kamu.
1: Dan yang pastinya nih insan muda, kita juga bakal ceritakan pengalaman horor kamu dan dibacakan ya. Atau mungkin buat kamu juga mau telepon boleh banget langsung di 0815 1493 923.
0: So insan muda, jangan pindahin frekuensinya kamu.

0: only 192.3 BS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Oke, insya Allah masih bareng kita berdua di telefrekuensi ya.
0: Yaps, betul banget. Dan yang mana di malam hari ini kita temenin kamu dengan pembahasan horor. Kamu yang punya pengalaman horor juga bisa share di sini.
1: Dan kebetulan banget nih Bang Ipin udah ada yang share di sini dari Sweet Novella.
0: Halo, selamat malam.
1: Gini katanya, oke aku mau cerita pengalaman horor yang pernah aku alami. Percaya atau enggak, ini benar-benar terjadi dan aku masih ingat detailnya sampai sekarang. Nah, pengalaman horor ini terjadi saat aku berusia sekitar 4-5 tahun. Sampai sekarang aku masih ingat detailnya dengan jelas. Nah, waktu itu aku diajak ayah pulang kampung ke Magelang untuk menghadiri pernikahan adik beliau, sekaligus juga menjenguk kakek dan juga nenek. Nah, kami berangkat naik bus. Aku selalu lupa jam berapa tepatnya kami berangkat, tapi yang pasti kami tiba di kampung saat keadaan itu udah sangat gelap. Nah, aku masih ingat suasananya, dan saat ayah mengetuk pintu rumah, udara dingin menusuk sampai ke tulang. Aku gemeteran kedinginan. Lampu teras gantung berwarna kuning yang redup menerangi halaman. Tepat di depan rumah ada kebun bambu yang terlihat gelap dan juga menyeramkan. Entah kenapa mata aku terus tertuju ke arah kebun bambu itu. Rasanya seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi kami dari balik kegelapan. Nah, tak lama kemudian pintu kebuka. Kakek dan nenek menyambut kami dengan hangat. Kakek memeluk dan menciumku sambil menangis karena rindu. Nah, setelah itu aku diajak masuklah ke kamar untuk beristirahat. Nenek keluar lagi untuk membuatkan minuman hangat. Nah, saat itu aku sendirian di dalam kamar, koran jendela yang masih terbuka. Aku berjalan mendekati jendela dengan niat menutup korden. Tapi tepat saat aku hendak menarik korden, aku melihat sesuatu. Sosok makhluk berdiri tepat di luar jendela. Matanya merah menyala, wajahnya hitam, hitam gosong seperti tanpa daging. Nah, tubuhnya tuh kayak terbungkus kain lusuh dan juga kotor. Kepalanya terikat rapat, yaitu pocong. Nah, pocong itu berdiri diam tepat di depan mataku. Aku langsung berteriak sekeras mungkin sambil menangis memanggil ayah. Semua orang ya justru semua kayak lari gitu kan ke kamar. Kenapa? Ada apa? Tapi aku gak bisa ngejawab. Aku cuma bisa nangis histeris sambil menunjuk ke arah jendela. Langsung ini aku tutup gorden dengan cepat, lalu menggendong aku keluar dari kamar. Dan yang membuatku merinding sampai sekarang itu adalah pengalaman horor pertama yang paling membekas dalam ingatan aku. Tapi ternyata itu bukan yang terakhir. Masih banyak kejadian aneh yang menyeramkan yang pernah aku alami. Tapi ini BTW satu dulu aja. Terima kasih Kak Sweet Novella udah kirimin cerita horornya ya.
0: Wah, ngeri banget ya.
1: Kejadian waktu dia kecil di umur sekitar 4-5 tahun.
0: Perpocongan ya. Pertama kali tapi dia detailnya bisa inget banget loh.
1: Iya, sedetail itu dia.
0: Iya.
1: Karena ini tuh maksudnya masih anak kecil dan ingatannya tuh masih bisa dibilang bagus nih. Sampai keinget sampai dewasa sekarang gitu.
0: Untuk
1: kan.
0: Untuk ukuran anak-anak itu beneran detail banget sih.
1: Iya. Kan biasanya kalau anak kecil ya pasti kalau udah dewasa atau beberapa tahun ke depan itu udah lupa gitu kan.
0: Nah,
1: jadi kalau ini tuh masih ingat detailnya gitu.
0: Atau mungkin dia saking apa ya?
1: Traumanya,
0: kagetnya. Jadi setiap detailnya itu dia ingat.
1: Dan juga ini masih anak kecil dan dimana katanya kan kalau anak kecil tuh masih bisa melihat sosok-sosok yang mungkin tidak bisa dilihat oleh orang-orang umum gitu kan.
0: Iya betul.
1: Jadi itulah yang kenapa si Kak Sweet Novella ini bisa ngelihat sosok itu. Ini jujur baru aja pulang kampung, baru aja sampai rumah, lagi capek-capeknya dalam perjalanan, disambutnya awalnya emang disambut sama keluarga gitu kan, sama kakek, sama nenek. Tiba-tiba disambut sama pocong juga gitu. Iya,
0: pas lagi mudik ke rumah nenek kakek berarti ya. Berarti keadaannya di desa
1: kan? Di desa gitu kan. Jadi emang posisi sampai desanya tuh emang udah gelap gulita gitu kan. Udah kebayang sih yang dimana kalau masih pedesaan jadi ini emang udah lama banget kayak lampu ya, sekarang tuh udah jarang ya Bang Gep, lampu yang kuning gitu.
0: Iya iya, lampu apa sih namanya, pijar ya?
1: Lampu yang kuning pijar gitu tuh udah bisa dibilang sebetulnya jarang gitu.
0: Karena
1: kan.
0: Karena lebih boros sih katanya untuk pemakaian listriknya ya. Tapi yeah, kalau misalkan ada yang pakai sekarang memang auranya beda ya.
1: Iya yeah, gitu kan.
0: Kayak zaman dulu gitu. Vibes-nya tuh hangat sih, yeah, cuman hangat. Maksudnya ngeri aja jadinya.
1: Gitu kan. Jadi emang ini kebayang udah lama banget, pasti situasi itu sepi banget gitu, masih perkebunan. Malah di apa ya? Disambut juga sama pocong gitu.
0: Oh ya. Tapi jujur pocong itu paling ngeri sih.
1: Iya, asli.
0: Karena apa ya? Sosok yang biasa kita lihat gitu kan, sosok yang kita takutin tuh karena ya kita sesaat bakalan
1: mungkin jadi ada, gitu.
0: Maksudnya ya,
1: bukan jadi
0: pocongan gitu ya. Ya, jadi tapi, pocongan itu dalam artian kita meninggal gitu. Nah, gitu kan. Itu bikin takut maksudnya.
1: Jadi kan kalau di mungkin di agama muslim gitu kan, kalau meninggal tuh ya pasti kayak dibungkus kain kafan. Jadi seolah-olah si pocong itu lu lebih realistis gitu kan. Jadi kenapa lebih takut, lebih serem gitu kan.
0: Karena serealistis itu kalau misalkan kayak yang lain, kayak kuntilanak nih, orang kadang suka mikir kayak dari mana sih bajunya, kok dia bisa punya baju kayak gitu. Kalau dia tuh bener-bener yang paling realistis kan.
1: Bener, makanya seserem itu gitu pocong.
0: Betul, bahkan di beberapa case pernah ada yang lihat katanya pocong tuh wujudnya gak sesempurna itu.
1: Oh iya benar.
0: Katanya tuh bener-bener bawahnya tuh kadang kayak seujung jarum doang, kayak bener-bener ngeruncing setipis itu.
1: Terus
0: gitu,
1: ukurannya pun berbeda-beda.
0: Ada gitu tinggi kan? Banget.
1: Iya, itu kan yang pernah cerita yang dimana dia ngelihat pocong yang
0: segede musola.
1: Gede musola itu ngeri banget sih, jujur itu.
0: Segede musola yang terbaring ya.
1: Ngeri banget sih jujur.
0: Oke, okay. Buat kamu yang punya pengalaman horor bisa kamu share lewat Line WhatsApp di 0815-149-3923, DM Instagram, atau Insta Muda kamu juga bisa chat ya lewat WhatsApp Insta Muda.

Bebas.

на неоптабле Tomar uma no ruto de ajaraca.

0: Well, okay, only one 92.3 BS FM, Sukabumi number one hits music station.
1: Oke, okay, masih bareng kita berdua dan waktu udah juga nih jam 11 lebih 24 menit. Dan sekarang udah ada yang kirim cerita horor juga nih di WhatsApp.
0: Iya, betul banget Isa Muda.
1: Dan langsung aja ya, kita bacakan ini ada dari Kak, siapa itu? Kak calon mertua.
0: Yes, betul. Ini dari Davina.
1: Oh, Davina, Davina Karamoy.
0: Selamat malam, Kak.
2: Malam.
0: Aku Davina. Aku mau cerita, boleh kan? Boleh dong, katanya. Dia jangan jawab ini, Dar. Jadi gini,
1: gimana itu?
0: Baru kejadiannya di tempat kerja aku beberapa minggu yang lalu. Waktu itu ada ruangan yang kosong, terus tiba-tiba ada yang pencet bel. Ting-tong. Yang nyambung ke Nair Station. Abis itu kita angkatkan. Di halo-halo sama kita, taunya ada suara anak kecil. Padahal ruangan itu tuh kosong, gak ada orang sama sekali, basically. Nah, pintunya juga tertutup rapi. Awannya tuh gak lihat kalau itu yang pencet bel tuh dari ruangan yang lain. Pas kita lihat, ternyata ruangan yang kosong dan benar-benar gak ada siapa-siapa. Sudah segitu aja, makasih ya udah dengerin, katanya.
1: Oke. Jadi
0: udah bacain gak sih harusnya?
1: Iya, jadi ini jadi dia tuh malam-malam ya? Malam-malam ada
0: anak kecil
1: yang mainin bel gitu.
0: Iya.
1: Itu emang kelihatan gitu ada yang mainin anak kecil atau gimana ya?
0: Jadi gini, jadi Davina ini dia kerja di salah satu rumah sakit. Jadi di sana kan ada nurse station yang dimana kadang suka ada panggilan-panggilan kayak gitu. Nah, kebetulan di sini tuh dia diganggu sama sosok anak kecil, katanya kayak halo-halo. Padahal nggak ada orang sama sekali di situ.
1: Baru masuk nih.
0: Ngeri gak sih maksudnya?
1: Ngeri.
0: Berarti ini kejadiannya Davina malam dong?
1: Iya, kan kalau di rumah sakit tuh ada yang pencet yang itu ya, kayak mau panggil suster gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, di situ ada yang ngomong halo-halo, waktu disemen gak ada.
0: Iya.
1: Jadi ngeri sih kalau malam-malam kejadian. Nah, itu kalau kita sendirian kebayang se-reading apa gitu.
0: Betul sekali. Makanya aku suka salut sih sama petugas rumah sakit ya. Entah itu perawat atau mungkin dokter yang shift malam.
1: Iya.
0: Karena vibes-nya beda loh. Vibes malam di rumah sakit tuh dingin.
1: Iya. Kayak sunyi, itu sunyi. Semua orang yang di mana situ tegang semua gitu kan.
0: Sumpah. Beneran apa ya? Euforianya tuh beda lah kalau udah malam tuh. Aku kalau misalkan ke rumah sakit, padahal itu tempatnya rame ya.
1: Iya.
0: Dan vibesnya tetap ngeri aja. Iya. Misalkan nih di ICU itu ada yang nunggu, misalkan atau enggak di ruang rawat itu rame. Cuman pas kita lewat lorongnya itu sepi.
1: Apalagi kalau di ruangan poli.
0: Iya, poli kan aktifnya kan siang kan.
1: Iya, siang, pagi gitu
0: iya,
1: kan. Kalau malam tuh udah kosong gitu kan.
0: Iya, yang tadinya rame itu malah jadi sepi ya.
1: Iya.
0: Kursi-kursi doang tuh.
1: Makanya beda gitu kan. Perasaannya kalau kita ngelewatin ruang poli itu gitu kan, biasanya yang di pagi atau sore siang tuh banyak yang ngantri kan.
0: Iya, iya.
1: Terus tiba-tiba malam tuh sepi ya. Waktu itu ada pernah tuh yang mau ke dari rumah sakit yang di sini nih. Ada itu emang enggak ada kejadian apa-apa sih. Tapi itu sih itu posisi ya masih jam 2 lah, masih ada matahari. Cuman ya beda aja gitu perasaannya karena emang sesepi itu gitu.
0: Betul,
1: ya padahal nggak ada apa-apa, cuman ya emang hawanya beda aja gitu kan.
0: Yes, apalagi kalau misalkan kita dirawat nih. Kita misalkan lagi dirawat dan kita kedapatan yang sekamar tuh 3 orang atau yang ada temennya gitu. Terus kejadiannya itu lagi kosong, nggak ada orang dan kita di dalam sendiri. Ngeri ya?
1: Ngeri.
0: Takutnya ada aktivitas nih di sebelah saya gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Vibesnya tuh kayak aduh ada yang gerak-gerak kasih di pinggir aku gitu.
1: Iya, karena untungnya kalau misalkan dirawat tuh ya, dirawat aja nggak untung gitu kan. Ini kalau dirawat, terus kan kalau di umum tuh, kalau yang kamar umum kan pasti banyak kan ya. Jadi untungnya nggak pernah sendirian sih. Kebayang kalau sendirian dan nggak ada yang nemenin itu sedak digduk apa gitu kan. Kalau kebangun malam-malam gitu.
0: Gue takut sih satu ketika gue misalkan amit-amitnya dirawat, terus ada yang nyamperin lah, entah itu petugasnya atau yang bersih-bersih. Terus tiba-tiba ada lagi yang datang, orang yang sama. Lah, ya tadi siapa yang masuk? Takutnya kayak gitu sih.
1: Iya.
0: Pikiran liar gue sih
1: sebenernya. Iya, benar-benar. Soalnya ada beberapa kejadian juga yang si hantunya tuh ngemiripin seorang gitu
0: itu
1: kan.
0: Itu yang gue takutin.
1: Oke deh, kita cut dulu nih dengan beberapa track juga. Jadi mungkin buat semuanya jangan kemana-mana, karena masih ada satu cerita ya belum kita bacakan dari malam tadi.
0: So, stay tune terus.

0: 92.3 BSFM FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Okay, insan muda, dan sekarang udah di jam 11.48 menit ya, yang berarti ini udah di penghujung acara.
0: That's right.
1: Tapi sebelum kita pamit, kita di sini ada satu cerita yang belum dibacakan lebih dahulu. Di sini ada dari WhatsApp dari Bang Muhammad Ramdhani.
0: Halo Bang Muhammad.
1: Katanya gini, assalamualaikum Bang, saya punya cerita horor nih. Saya kan kemarin nemenin teman yang mau sewa ruko buat dia jual beli motor. Terus saya ikut bantuin beresin rukonya. Pas saya sama teman-teman saya beres-beres, saya nemu boneka di pakaian baju loreng kayak tentara lagi Dan si keadaan boneka itu utuh tapi kotor. Pas saya tanya sama pemilik tokonya, tolong buang aja. Terus saya buanglah ke tempat sampah. Sekalian saya buang sampah juga. Terus pas udah dibuang ke tempat sampah, saya balik lagi ke ruko. Terus beres-beres lah buat pulang rukonya sama teman-teman saya. Dikunci pas malamnya, dia mimpiin boneka itu bilang jangan buang saya, jangan sakitin saya. Di mimpi boneka itu ngomong gitu. Pas keesokan harinya, pas buka ruko, boneka itu ada di tempat dia semula, Bang.
0: Wah, ngeri banget ya. Annabelle dong.
1: Iya, dan saya jujur dulu gak begitu percaya sama hal mistis kayak gitu. Tapi dengan kejadian itu, saya percaya bahwa makhluk gaib itu ada. Dan kayaknya boneka itu gak mau pergi dari ruko itu. Itu juga sama pemilik ruko udah beberapa kali dibuang, tapi balik lagi. Terus pas teman saya ngopi, kopinya disimpan, pas mau minum kopinya tiba-tiba habis, padahal belum dia minum. Dan di situ lagi gak ada siapa-siapa, cuma saya sama teman-teman saya. Pas teman saya pindahin bonekanya, ada yang bisikin jangan ganggu saya, katanya Bang. Jadi benar ya, bukan mitos yang gitu tuh mistis, sampai saya juga ikutan dimimpiin Bang, katanya.
0: Wah, ngeri banget sih. Apa namanya, boneka-boneka seperti ini tuh. Ini bentukannya apa sih bonekanya?
1: Beruang.
0: Beruang? Hmm. Beruang gitu. Warna pink gak? Kalau warna pink ini Lotso.
1: Hi, Lotso ya. Tahu gak? Mereka, iya tahu yang di Toy Story.
0: Berarti Haidar fans Toy Story ini, kita harus nonton bareng Dar. Ini ngomongin soal ini apa namanya, hantu-hantu atau spirit doll kayak gini. Ini tuh sejenis sama Annabelle gak sih?
1: Iya. Jadi entah, kan emang kalau dalam agama Muslim kayak boneka
0: sempurna.
1: Iya, lukisan yang emang bentuknya tuh kayak sejenis makhluk hidup tuh kan nggak boleh. Jadi yang seperti itu kalau kepercayaan Muslim ya, kalau agama lain nggak tahu nih. Jadi si yang hidup tuh suka minta nyawa gitu kan. Kayak dia tuh favoritnya tempat para jin juga.
0: Iya, sebetulnya kayak ini yang waktu itu aku bilang dah, di apa namanya, New Orleans, salah satu kota di Amerika. Ada satu toko boneka yang dia tuh jual boneka tapi bukan dari pabrik ngambilnya tuh. Katanya si bonekanya jalan sendiri ke tokonya. Kayak ada yang ketok-ketok, ada yang tiba-tiba pingsan, ada yang tiba-tiba masuk. Jadi emang si bonekanya itu datang sendiri semuanya, itu punya kekuatan. Barulah dikumpul dan nanti dijual ke pemilik-pemiliknya.
1: Ngeri banget.
0: Yang dikendaki biasanya.
1: Tapi ini Akang Ramdhaninya juga ini, gue main nih, katanya bonekanya kayak boneka zaman dulu Belanda, Bang. Oh, berarti udah boneka.
0: Udah lama ya.
1: Lama banget ya kayak
0: menyimpan boneka. Energi dan juga apa namanya, rekaman masa lalu ya.
1: Jadi ya mungkin ada cerita di balik boneka itu kali ya.
0: Betul.
1: Ini mana yang ceritanya tuh kita enggak tahu seperti apa titik awalnya gitu kan.
0: Iya, benar. Ini kata Zen, katanya jelangkung. Jelangkung itu termasuk spirit doll juga karena dia mempunyai energi yang lain biasanya, yang kadang bisa disalahgunakan juga.
1: Tapi nih, ngomongin soal boneka yang kita buang balik lagi, kita harus gimana nih?
0: Ya, ngeri sih. Itu kayaknya kayak Annabelle juga, dia dibuang terus balik lagi. Iya,
1: bingung nih, kita harus gimana? Apa kita yang pindah aja, gak usah jadi rukonya gitu kan? Atau kita hancurkan bonekanya atau gimana? Jadi bingung gitu kan?
0: Iya, biasanya harus dibawa ke orang pintar sih. Kayak ini waktu itu si Bang Deksi yang boneka cepot.
1: Oh iya,
0: boneka cepot itu kan.
1: Cepot.
0: Itu memang kadang ada beberapa boneka yang ada isinya gitu.
1: Aduh, tiba-tiba nih Insomnia, sebenarnya kita masih banyak banget yang belum kita bacakan juga cerita-cerita horor Insomnia muda.
0: Betul.
1: Mungkin kita ini ya keep untuk di minggu depan ya.
0: Ya, thanks buat kamu yang udah stay tune, yang udah komentar juga, yang udah kirim pengalamannya, yang udah nonton kita juga di live.
1: Thank you.
0: Dengerin kita di rumah, pokoknya terima kasih banyak. Semoga kita sehat selalu dan bertemu di lain waktu.
1: Yap, dan juga mohon maaf bila salah kata selama kita mengedara ya. Dan di sini Haidar,
0: Kevin pamit.
1: See you next time and bye-bye.
0: Bye-bye.

kan sang waktu berlalu menunggu biarkan.

Sunyi adalah bunyi yang sejati. Diam.

ya, cuaca tuh akan berubah kembali cerah berawan. Dan yang pastinya insan muda, awalnya suhu tuh akan meningkat hingga ke angka 29 ya di jam 11, kemudian perlahan akan terus menurun hingga ke angka 27 derajat di jam 1 siangnya. Dan lagi insan muda ya, mulai dari jam 2 hingga jam 11 malam nanti insan muda diperkirakan akan cerah ya, dengan suhu yang perlahan akan terus menurun hingga suhu terendahnya berada di angka 19 derajat Celcius. Wow, berarti hari ini diperkirakan insan muda cerah ya seperti kemarin. Jadi buat kamu yang mau kemana-mana gitu kan, mau keluar rumah, mau ada acara hangout bareng sama teman, boleh banget nih insan muda. Apalagi sebentar hari ini kan hari terakhir kerja gitu kan, sebelum weekendnya nih insan muda. Jadi nikmatin bersama orang tersayang kamu.

Oh hai, yang sun muda. Kali ini Cika mau kasih kamu informasi dulu nih ya. Terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada si Mastel nih, sun muda, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Nah di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga loh. Si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena nih selain handphone baru, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi segera kunjungi si Mastel Pusat You yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi. Ataupun nih cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp ofisialnya di 0857 216 216 21. Senang ya belanja di si Mastel.

Akin, saya Muriana, and this is the Point 3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Insan muda ya, kemarau sekarang ini tuh benar-benar ngerasain gak sih, panas banget, luar biasa ya. Gimana nih kalau di tempat kalian, air masih aman kan insan muda? Kalau di rumah Cika sih alhamdulillah ya, air tuh masih aman gitu insan muda. Tapi ada loh insan muda ini tuh ya, akibat kemarau ada beberapa kepala keluarga gitu kan ya, harus terdampak nih karena kekeringan. Ember-ember plastik, jerigen, hingga bak penampungan berjejer di sudut-sudut pemukiman warga di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi nih. Sejak beberapa pekan terakhir, pemandangan itu menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Nah, sumur-sumur yang selama ini menjadi sumber kehidupan perlahan mengering, memaksa ratusan keluarga menunggu datangnya mobil tangki air bersih ya. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun insan muda, sedikitnya ada 315 kepala keluarga di Kelurahan Cibadak dan Desa Sekarwangi kini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih ya. Kondisi tersebut dipicu penghentian sementara aliran irigasi yang tengah menjalani proses perbaikan. Saluran yang selama ini menjadi sumber resapan bagi sumur-sumur warga tidak lagi mengalir, hingga cadangan air bawah tanah pun ikut menyusut nih insan muda. Waduh, kasihan banget nih insan muda ya, gak bisa. Karena kita tuh manusia ya, gak bisa hidup tanpa air bersih gitu insan muda. Pasti selalu butuh air bersih. Entah itu untuk cuci muka gitu kan ya, untuk mandi, untuk minum, untuk cuci baju dan lain-lain. Dan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi bersama relawan Rumah Zakat kembali menyalurkan bantuan air bersih ya pada Kamis 2 Juli kemarin insan muda. Sebanyak 2 mobil tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter didistribusikan ke Kampung Lingkungan Sari RW 21 Kelurahan Cibadak serta Kampung Cikiwul Tonggoh RT 2 RW 1 Desa Sekarwangi. Dan anggota tim reaksi cepat penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Sukabumi ya, Imam Insani Kamal mengatakan pengiriman tersebut merupakan distribusi kedua khusus untuk Sekarwangi insan muda. Waduh, pokoknya kita insan muda berdoa ya, semoga gitu kan ya, semua permasalahan itu segera dapat teratasi. Semoga tadi ya, aliran airnya dapat segera diperbaiki, saluran irigasinya, supaya warga bisa mendapatkan sumber air bersih kembali insan muda. Karena bagaimanapun air bersih itu adalah kebutuhan yang sangat utama ya. Dan bagi warga nih, air kini menjadi sesuatu yang harus ditunggu, bukan lagi sekadar tersedia di halaman rumah insan muda. Selama proses perbaikan irigasi belum selesai dan hujan belum turun, bantuan air bersih itu menjadi penopang utama aktivitas sehari-hari ya. Mulai dari memasak, mandi, hingga memenuhi kebutuhan sanitasi keluarga insan muda. Jadi ini buat kita semua ya, yang masih banyak air gitu kan di rumahnya, jangan lupa berhemat ya insan muda. Karena kita gak tahu ya kapan musibah akan datang, jadi lebih baik kita tuh lebih bijak lagi nih dalam memanfaatkan sumber daya yang kita miliki.